Mati kan, teman tertua kan, atau teruk, dan lain lak pun. Karena, mana istilah ini, dah nak tanya nafas sama guna lak ni mana, istilah ini, karena Anggur kerak dah dunia kami ni hujan, hujak sin dalam tu pun saya kau itu ni, hele, tapi itu ni tak Ningyo, wala akong na. At wala ama ko at lugo pagnialo at wala pagkakasin nila ako sa sakko niyo. Kukakain na matagatan na akong na. Pero ama ko itakko Nyokok sama terik, kaya mending lak tu mesti tak ko, teman nang masa kerok, nak bila, kaya macam, kaya ni kerja kau macam ni, ni pilih kena. Ima. Dekka dao, tan nali. Unika dao, nekta, rukkai ki daga. Nipilega sema daga. Unika dao, nekta. Dekka dao. Nalliyan kea, tamani, tawanta seurami. Sanyan nalian kaya pisalak tuwa ni. Katok nga kay tuin na, katok nga kay tuin na ngayot tao. Pisalak tuin. Kaya mga kandahak na kaya at tingin na ba iniilangin ni. Kaya mga nimigang tatay ka. Kandahak. Pisalak tuwa ni. Kaya masalik tiyagot lago. Kaya matuwin na dekka virtuunin. Dekka taman na unika daw nito. Sulisyo. Kukaya sa mayaka. Pilihaka sa mayaka. Kaya ay kaksasay. Tumimitigo. Inyawaran may alak kapalera may tamani. Ungasturong tumi, ungasturong nato. Alak kapalera siya alabin. Inyawaran. Kebelah itu ada bentengnya, ini ada, kemudian sekolah ada, amal saja kultur ada, bisu ada, isak kaya bisu ada, cuma hati tu juga banyak, itu, bisu ada, tapi tak kena, cuma itu juga banyak ada. Hei ada kami, kait semua kaya lek, kaya matap tak ada rak sana, kait semua kaya lek oh, kaya mah, intun darang tilam intun lelak mah,

Tengali nakhavichati notikiyutchami getta tanna aisa hasallawak tawane inotchami angojok unikka twaktilu tusake intasi nakongmek nalakainatsi namalo sinichelanga wasi.

Lakut ato nga sutiyara sa mana kun lang mutu tang mechin luta mana 7-11 lok tilogo lang oyok tama ni CBC yuk yuk tak tumik ya kalau ni nakala kau tiki tilo si ulo may lak kita kong ulang mechin logo October 8 Oh, bang aku tu yang ada sana, baby Jamie, Jamie kayak tinggi logo. Ilak, tunggu saya pergi sana macam mana nak tweet. Nalan nak tu apa yang buat tweet titerak bilau sungap pemikat tu nalan nak tu ni kalian yang untuk pakai luar ibu negeri orang itu ni nama itu ni nak tu ni. Ilak tema tu sama yang lama juga kita tu ni ini kat tu cakap tinggi. Aku tak mahu sih tinggi ni kat mana kalau media tu kita mana kalau ni. Tamaan pina sa ko sa gaya tinni lak dan na kita ni ini kadu jaka tigi ko dangi jaka ngat apa sa ko nasi lau kaku kati maju tiu ni aktu ni tamaan pina sa ko sa gaya tinni kanolo ini kaya ko na ni amanga ata kiku tu ina lo tete ko nunga kati maju tilu gete tapi ko ngatu sa jaktu guna ti tu sa jaktu guna mimatatau Amalata ko at inuit inunong ilato ka ngayot pingwa ko tit tamas mga isa mamot mental health ng nakato yung ilak pipala ko to kanyang nakayak tunik tamas mga

0: Tana a himmila gini yu taika ni titira tau hasiu ti simala wakman hano himmi alaka kanero na mga tigo nuna linnu himmila gini yu taman na alaka kanero wetigo taiko kina yu a taimailing ayu mutuwa nga lau mata ani hatigi yu tiu ilo ani so tana tabu na pimmaki yu amalu tamako a nuktik tau hatala wakti nuna linni nuna lipau yaku kusuti la nuna liku kusuti a taman na saima hatigi na mo saima palia na mo hano atu kanaram na mga pilaki yu tigit suti ko tana atu uti halakit si mama yu watin nun a amisi kwa lau mata tamako a nuktik tau si madu yu nuna linni nuna liwasi anu tako a nuna gila wakti nilu nukti tau suti tabu nga nuna limu tamako a jigingi tiu mata atu uti halakit lagi cuma juta nak kiri sini nak ni log cuma jo, ah isu macam tu punya halu macam tu, ko si bulik tinggi log tu bu si si bulik ini.
1: Ula yo tema tema ni kat emang susuk kasih dia ul nono pengas sunut. Kisunya kita tema ibu jaga luang waktu ni tu satu lagi kakak suki jani tapi ni kat emang jadi ni atas ini ironi sunnah ni, ok awak sekarang nak apa?
0: Tak ko kati majibu sangi yung mga mata amalo apekuti cheva na apekuti hakpat sute hanu sibu mo gumo mga ata tay matay ko upatin na pim magiyuyin unika kaya upatle na mata imahatay ko enti ay kumani niya mo matay na titiwilin niya bewayak ni unika kaya tulutik hakitalo cooperation ko unika niya mayuita utabani ulutin ni hanu ilio si mani kaya minik kakibakulo tabani ito yung mga unika kaya tumayuit ubagulo pilikaya kasi mayatin ni takot sa utisit Jaga harta nunalin nut amatak ko katim maya kutibul ang ikarutig unikat sa naitigus si Jaga hang na matatamak ko pili ka kaya ba amis ko lao matatabban eh kuya na lagi chuni ang tao tutsu lepak ko ino isibulok tiyo yu kikitalam mi tao tuwa hat siya suti inum ni loke gakto ko madam ni kigato siya si masuti mahata ko sangin hat siya si mayo aluit katim maya gis si maya bumana kikitanikundi.
1: Kan orang ni juga yang kaki ni, taman nasi bulat panget tu, amis tu tika tu makan tasi malah tu si kesian. Kan orang ni juga yang kaki ni, ubal kan orang tak ku makan yang kaki, taman ni kata mana dia sini.
0: Ni juga yang kaki ni, pilih yang ini kata ini uko email yang kaki hak tabu lagu tu cerita ni mata tabu. Nanti makan kopi kau jibung aku tu, pun makan lagu mata ubat ini kili jauh juti kita, kili si juti kita tiga kena yang kata ini. Pih kau jibung aku tak nak tak petai mak kerja juti tahu lu ni kesian. Kena jadi tinum, tapi melingam. Tanya di negeri yuk nak hantar, hantar sangi yuk kan negara ni apa mengata si bunit tinni. Tambah ko pilih dia kiri macam buka yuk sehuti ko, amalu pin mari umat, amal tambah niti ko ilangi negara hano. Negara kita si mana bu, nani hak ni amin mat tambah nak aku tinni, negara ni amin mata. Tak ko pilih kecik si maju, hari maju kakak si maju tabani. Analu nang itu langi pika sokan nang itu langi pika sokan itu nak leh hari menangi kalau kisani tanah negeri nak tu inu negeri kecik nak kuit tanah pimaga umat inu negeri tu si malu ni tabani. Kaju si cici aku mina umat aku sekelap tak nih betai kini negeri wakat caw cuci.
1: Ila ula ya apa ketinggian kita nak nutu ini ialah sekali rumah tua rubit tapan itu satu lagi akan kesukian taman takkan kita terdesin no.
0: Ya tak ko apa lagi boleh sih macam buat mana kita ni mi acuh rubit ini nanti aku bupiu nak pami alat kaya kesuar lupa inun nuatu teh harga yang tinggi. Nama tu nalu ni pilih kami kalau waktu kisah ni pikun nak lima mati ni pilih riba kita tapan ni hanau akau nak pami kini kita tabu na ata na pilaga rigumot siguro inum ni kigatup siya ng New York ata banahikita niyo katup siya tiingin ni ang ili si mayo ala ulak mataan na amalo ino e kanayak ti 90% mi chutita at may kanayak bewilo na hubaya gila kita po ino no atok tao na katya man tamakola e kanayak siya isibon itin ni alak kanayak pata ilo haktigya hakayak may mata taman ng tao himikoy lang na mayabokan o ilo ni alak kay kanayak na mga ata e kanayak ti po ini cara cara hulu.
1: Kau yang nama itu, kau yang lah jauh pihak kata apa?
0: Kau yang nama itu.
2: tan rikatani ini katu cakatigi kan angi jakanga ulai.

Hello, Lakut. Dengan saudara semua anak ulang mati semua dalam mati luta. Tama ni kalau ni CBC, okey tak tami nak ala kau tiga tiga si. Gulumi kita kong umat October 8. Tama itu sana alam meja kut. Tama dan kenal lah sama CBC. Kena aku ni alak 40 years mak dan ini sahaja yang dilalui mata ni si yang dunia Canadian ni lah. Award in Canadian Journalism. Nalau sejauh katan dikomen tu satu lagi sejauh katan dikomen dengan not. Tamas ingat apa sahun nasi lau mika kutar tu sampai ni alam meja bot. Amma 9:25 pet dan nak awisak ulang uyur leh. Kita leh yuk leh kesungguhan ni agil dunia.

0: Hay là thì quý nữ sắp ngang nó tuyên nó là lực mấy chút phí ghê lực thì vô giác lô tì phí nè sọc bà lê là ngã sĩ ghê mấy mà thấy là áp sư ít mà hà sô cân ní sao nè lực tù nà lô nắc tù ít mì gô gà sò gô mặt xa mì gà lô lô tì kò kà vò mau là ngã lực tùy kô bèk mì in nùy lô ít mì gô tàu phí nà sò gô mà mì mặt tà bác sĩ ngã hạp tàu tì là ngã lực sò lô kì bộ Ullu mi teikko saa nga sa tau tila ruti.
1: Ärligt, man har kultur och så ju nu. Kring och byta och lära till att tillgå ett av oss. Du sa om att det tillgå när man såg sig i bisik och något piller i valliga ljud. Kan du lära och jag är om att jag kring. I bekäna minitik och sima jangan nick. I bil sima jangan i lånet. Kan du kunna så ju nu. Piller i valliga ljud och piller i valliga ljud. Och jag är om att jag kring.
0: Katsunga i sig. Ja lago mabunga ino stune ino tito ak meo khaose asio balea ni nga sukasio aluma amiso waloa ino tito na ginnatut ino sutut pimmage yogot siguti ilo kose mene o khaose menlo ayo inna kaya lahut subi naalau ti kingule pa galatjo ya aluma tusao matit siguti utsuni ino tito ak tuni lahavetao yakko Anguti balia rata kotu alo kiseni hallo naito ne atuttaun samaraya lo lo maullumi ajui nagella ho yebunga a ikilu amata inui tusago tilerenu me pinasuttu katsunga itu se anguluti upperilu go pinasu anneri yangi kayu sitse hatta ho yebunga akuni pinasu ga gilugo ikittu apinni takkhini ukeyonilloni pinasuttu ami nokkaina suungumata Kaabung alima perok palaya tilugo. Pinasuak na kayang kayo si Yerla ako sa tuwin na kaluwak to nga.
1: Like dalo asingin piyak sa kamayo ta kayo yung mga makisiyan. Taman na ilisang yaw na rilaw te taman ni akka kung 40 makialo na pila rilaw na kaya taman na ilisang yaw na kaya tapirak kawa kaluwak to nga si bulak pa me. Tu sattu le riu til lutti tamassi minga ili sari jau neri jannik. Taman upin natuk seo ju neri ugi laungi kaluartu ku ilinnut attoktau sima jutsao ju ti tamassi munga.
0: Hai ho jau lau ju kaluartu nga taunga trantumu. Kisiani elkauti isuillinga kallau imata. Pinasuwa ko si lima kami, sunasuwa ang ilong, takikal ako malawa yung ina matawa, nakalo na ano na nga nilong nga. Asingin ni Piyat sa hap ni Gama. Tawa nga, tunisi yun, ilo lang ikalwak to nga kisiyan ni Tusak Titaw lo Gama. Then na, iltak siguti ko, tuyo-tiyo lang mo, wano. Aliyag ito yun namin yaka, tayo matigi ako ni Pinasuwa ang nilong taka. Uwang at watu yang ma CBC North kun ni tay matigi pinasok si manera akka ni 40 ni ase hak manga hawi mangina ma nakok sa tuin na hunga tay ko Canada mi tay me to de regi il taxi ne relok tangin ni nakok mi takka malo CBC ko e khalwi nakok mi mitsugi pitut si mahatigi inna hatagatigi khalum mi tamain lo Kutua minun navimme pinaso hatigitsuta. Nakok megi alla tuin na hong ilo na limani. Pinaso hatigi hattasima limakani. Keokta tumi CBC kunni.
1: Ila alek apekuti saka kunni tunga hanu tuin apekuti ingitan ila sikkan na kumata ako. Ila niloni nalunan ngitok. Tabani isomaksulat tiluti CBC kunni kunni tiluti. Dasingin ni pilri katalot tiluti loni. Gilangin no villone pekan na kayan no villone nila ko matuwa ko pin.
0: Ila na ko may tuin na ko nga ilalimak ka ni amalo asingin ni nun ni upi ko sun na kahatato ni ilta kayo sa kata giya ka ni. Tusa ko tila ka ng mitay mga ino silimatwa kaya akta ka ni pinaswa ka ma CBC ko no loog na nga tusa ko tila ka ng pinaswa loog siya mga masingin ni timiyo yun ni. Taman na to sa hotel rin eh. Pimakayalo ko tigi kakko. Kaway malawak sa hotel rin eh. Na kung may ho nga ilalimak ka ni. Ang malo. Nalakat talaw limani. Nalaw tikko. Tutawik ko.
1: แล้วก็มีเกี่ยวกับอะไรสมารถอินเทอร์เน็ต

0: Asu dia kata kete tanah tamu kakau apik suk tanga mayo rea kove anak tu rea kingang meok unikar tilugo tu sana rang megati koe tu ngasuk tilabun.
1: Kangat di amarunami inurok simavin.
2: Inurok simadungali taunani kingai silatane inurok ni kudunga chapujuani inurilak tu nidunga.
1: Agago kangau tilugo
2: 1945 March 7
1: kikkon nille angayokha kharoppin
2: angayokha kharoppa ka kunukku niversiko anana gichukku no niversata ka gichu
1: sivulle pamille kisumi iqqaumagi yaqappin
2: sivulle pamille Tain how did young of Kivin Yaruga? Takugang of Kivin Yaruga Taga Katuna Mangabalo Nelly Nikua Tuna Bona Toto Halak Kivin Yaruman Taikua Una Takaru and Nogado and Tabagamina Salimi Takura Chimagata. Taina tua taula jidaga ikkibadu tauna ni uatikin ni mitchimu taanga tunu kuungallu ni hanukia mitchili ugaroa taku zavillito kibullik paama aura jillaki takataina aura jigianga uti taaga.
1: Una takti savinia?
2: Una taiko, una takti annuka akasurumata. Una taktua lui teikkoa takutsau suun mata una taktuti nasakkimat suti teikkoa geangavili sabikajanni nasakaksuti. Tai meittumit takulauksimakia tibut auradi geangauti tiaga teema teina hanukea sinnattumavini hanukea hanukea sivullipaatiamili teina auradi tuinnaktaga. Nuna tini ningittu aleukaloa kisiani takkidaamit takuhattelekama. Tak ulang sama zaman dengan ini tak ulah terus gejala, juga tak terus ulang sama juga. Nunat ini ni yang itu lebih tua.
1: Suku si uduti, anak-anak bi kanul di irinat perubati.
2: Tahu tu ni tigo le, ikan ulah tanit tigo, pilih dia ulah tanit tigo. Kisiani ilipaliani kumidugo tamakuang ito kabo pilikizibaliani masak pilikizibat kamini hanikoy na atatabula na anabulo tamakuang pula kakay na tohakay kami tayo maatay na pilikizunari kichuti tayo matamakuang itaka ilipaliani kutikisimadaka ima tautu kitarulong ilinya kitarulong ima pilang mutila yauna nga. Pika suwa hatak suni, pika langwak suni luni, ta kujua ka suwa laka hatak suni, tai maali pika kalian hajubunga, nibiak siyang uhata hajub, tinibanga.
1: Unnuku, sinna sakta uhata lopisi, unikabi ulusi?
2: Aga, unikabi ulunga, awla jingitunga, sinna sakta ulunga, kisiani tamakua, ubat ini tahu angin jutiu nak saya teruk pelia tu temak ku ilip pelia begitu tahu temak ku nangan atau hatta tangan tinggu angin galan ni temak ku nangan ilip pelia begitu nak cuci tahu saya macam orang semua tu angin jutiu ilip pelia begitu orang kata orang itu khatul nangan ni tahu hari tu nang
1: ayah kami tinggu apa jawab sih.
2: Iya, jaga hat. Inilah pinggua aku sini ni kesian pinggua hat tadi buku kait cuma ni. Kau di mana tu? Kau nak tu buku? Tama ku mana pinggua aku baru tu? Pinggua aku kau baru tu lupa kah hidung mata ini pinggua aku sini angin ni li. Atau tu hat tadi buku kat mana tinggang ni? Uki hat tadi angin nata. Tinggal sila tani luna kah hat kalau si makan tu sama ni. Aku dah kau hal makan bunga pakai luar sekarang macam tu hang lewat lagi

Ani dia ko mio kape bu. Kama ko ang bu. Ah, inok to kalo ba yung mga tali. Kama ko nang hani to ina. In tay mata pero kero pero kero to hakto mo yung mati noy. Pito nga may nipiro pala yung nasa nakumuhu di gati. Inna hawala nulo sama kuno nga. Sama kuno nga lo chidjami. Nukta nung ikikrizu alo wadu galo amatali. Nukta alo tauna ni chidjami tay may lao kema dago nirto. Nukta paha lao kema dago nirto li maana. Sama kuwa ngu wadu mata. Tauna ngali sinano ti tauni udagala padun na nangin nibo. Amak tau dan ngomu halu pali alu mu. Amak siogaru tak hamu ngapurau di siogaru. Taimai tak tak halau kima di tau ningi kalau akin lugu hani tuinna. Kapi anak tu ni taigu hata jumata taimai timu pidau gadang ni alu tini. Taimai tu sati alu kopisani aki cuy masubini alu mi mata taikua. Biro pali alu mu. Tai mai tak tak halau cuma manga takut tak halau cuma manga tu sama nak ni lo sama kuang oh hati terjebu. Amalu tai na tau nungan nungan kini orang kata sampai kasih tinggal ni ngasuh kita kan nungan nungan kini tu pegai kata tapi ka hanai hanak tuin nai najulah tapi buta piku angut takhong. Tai mali uli changin ni ikiak si changin ni ikcuk ni hidup tak ada hati cuma tahu semua cium milik kahat cai hak hak Allah tu dah makan tu tamani nuat tahu ni kui tai cuma tai ko hanai ikiak si changin tai malu ayat kami kami nama tu alu takhub ubalu ni alga sutik. Tai mai tu hati cuma tak terbunga kanan nukai kita tani lupa ngah kita gay man, kau mahu piuk kau kalau waktu ni ulit sama niki aksi cengah kisah kau yang mata tak siapa lewa lewa cuma milih tak siapa jorul tu ni, tai ku aksi juta sama ngah kisah kau yang mata, tai malu tidak kau kami ulit tahu si tahu tu pun milih lah tahu, sama nawa lewa cuma takho. Kadang ribut tak kadang ribut sulilo, tapi kau cuti, tapi kau apa waktu ni, bila nak cakap balik tu, si mungkin itu hidup kamu kalau amir kilo kau, tapi kau tahu tu muka sokaru kau hati, hati ni tapi jauh macam mata luar tahu macam, ikhlas cincangin tak cuma, najulang jangan tahu kau, tapi malu apin man, ningilia peluk cungi. Dok sutak suni lo, ungan li guna cawapati, ungan li hamak suni pangan tay na tamak kota ketau tungwa patka, tay cuma nato ti tuju tak kualo hinni inu minyak haji macak tu aloi, angkak kami tersenyi ane itu, ikuanu nak hati misalnya ane jang itu aloi haji macak tu aloi tuju hinni awla tau hatta kami, tamak kuangu tuju. Tai ko silbi ngaro chutilo. Tai mai gugu. Tai ko himmi. Mana ra himmi tu ngaro ra tu mana himmi ka saro watu. Ti sala ke magum ni to ada khirna khirna na. Akti hako. Ukile ga. Tum sulu ai khogi agulle. Sahulile. Palunga tama ko ti sala ke magum ni takka. Himil tayo sa lugar ng mga at tamakwata tungi malisugin himil niyo kita ko lupalo niyo kay niyo kita hapa niyo kita ang tay matamakwa tayo sa wadugo tay ma at tay ma tao tungi tao malisaw kuti tayo sa wadugo kalo ako niyo sa aleman na. Sama lau tak ho unik ah alu tak tu paru kalau tengah tabung ni kalau ini kasih aku apa ni unik kalau tengah tay mahal.

tutunya rarang mesok. Awi si cang tutunya kami. Cang menego isimaluni. Biyo naksukko kami ko. Dahil kung upaguti yung makatil kami, imini ko yan na alo ni tokutaw yaktok lo ni imini. Tapos ko, dahil man ukakatak po. Kaya na ayakalik palakso nga upagsirigaro kami ako. Ilago nukka ko mayroon niya kami. Tapos ko, taas yung angot isa kaya nga ta daimon ukalaut na sura uraksugo ayo sumasi bago daimon na daikunung asarne huwit iman na nalimutuwa doro tisani lagay lori upaktaw na yaktusawin nabit kawalik kaksara huwit kawalik utik Uy guru lutik marik sih lutik marik suar lutik upak tau gaya apa? Iman nego kujul rangan tak sibuk tak bangun jauh kujul rangan ainga teringa tu kujak si rangan tapi no ikut lugu ainga tapi no umata tapi no pisigun nak pa. Taman nego ajar seperti junior apa, tukutamun yang menjadi taman pergi aku dulu. Sebab kami ukat dapat nasura aku rasu, menjago nukat jajun nama. Asyik jago taman tabungan, upaguti asyik sibuk taikunga. Ni aku gaya sibuk pesuk tu ni. Ini tu cuma mat, ini tu tu. Teka-teka tu aku ni cukuplah titik setuju sang naya kami. Tapi kuma cukuplah yang tu wajar tu. Aku jago tapi kuma kami pesuk lah kami. Uyat sampai ke kani kani jimminga timani. Dan nego sibit juga dah cukuni. Uyat pergi jam. Dan pangnak kami yo fizik sini pangnak kami upasi mana kami yo tupe ijangan. Tama cego sijak sajangan nesun. Tabung aku, ane juga tak perlu pun. Ane juga kami juga, angin siang kami takut tak pa. Sana sini juga takut tak sahaja waktu. Besok sini zaman nak, sana sini takut sahut juga kalau kau yang tengah. Sana tiak sini. Tabung aku takut jauh kami, ukak tukak. Ukak tukang man, ani yung kasagay buko, dahil na takot yung ukang man, ani yung kamiga niyo, takot yung kasagay yung tik tapikong, dahil na kaya ukak to, tapung ako dahil na ani yung ukak tukturan duni, ang a. Awik sinasugi yo anyong ah, awik sinasugi yo anyong ah. Tapo ilisak si tuyo kami tayo si mga awik si tiyang uyumi, awik si panaunak to taulak to mi. Ilisak si tuyo kami, tayo maayokot. Tapo paligo tayo maayokot ng pika akaklutik, nangyok silyo ni lugok na pika isa akluni. Pisik sini kahjoni isau tiluk. Tapi aku tak kuat cukup sih dengan kau yang luni dan yang dengan itu kau yang luni.

tabbali gupi ke akkami tupir minyun udla yakka turang mata kaktuk palya luti udlakti palya asin luti tappikunga makuago nalimugijangin sugusi ukatingin uka tuklulak sukpun uwanganga.

0: എല്ലാവരും
1: Halo waktu anu ilau ilau ilau ilau ningin tadi.
0: Ilau lah, macam kalau hati lok lok sem macam mana pergi ke tak tiluit. Nama setiap mal kalau ke tetap lok sem tempat ni kelang ayok kasih ni makro ilagi cuit gue dulu. Tunggu ni kasih tempat sudah. Kalau ke ni cini ni ada so macam lagi ayok lok sem macam tak. Tetap kerung ni makro cuit.
1: Kami orang di kampung kuno ilau naga bete cuma ni hanukli ini pinjam ni sengin ni akhirnya mana si pinjam ni sengalang ini
0: pinjam ni sengalang ni kita walat lagi je cuma ni kerak si mana mud hari galang ni mahu celau yang ian ni hatim bikul saya tahu mahu hatim bikul email yang cuti rumah yang indah cuma ni tu Ippiki ja haksuma pinasua tlok semaga lok no dech me ikkel sima jemi makkolo inyu hanu ligia ga hamning kame hatta sugi katinga ji no la taw ga lak tu yak tilu dech me na hawi ga la yung ta ten sal santa dech me katinga ji nga yok hangu la yu ga lo tunga liu tilu nga katinga ji no ime ime ligia lu ga la ya wal ngot tilu hawi sima ga lang siap ga polisi lu mataw so lu tamani kama yum ma lok sima yok Iba yang awak sewak tu ni, biar ni, kewak mok sulit, temani biukat tu sini, ajar kita mahu ngelak mata umi agak sed, umi yang mahu sehat lak sem mata otak kau sulit, nak kau yang nyawa ibat sini, biar kau mnu, biar ni kewak musik kata kita cah lak sem ada sos ni.
1: Sunam ille, ali anang ni pahmi, balon ni ali anang ni pahmi, awalnya jah kita cuma ni, temet lo.
0: Aliasungit juga beliau ni, ipius tu jah telau yang kisah ni, kawak nak telau juga loh, saya mengalih madoin dah hau termadoin nak angkat tu minta tu dia ni, biar nadoin dah hang ni kemin, soalnya pada cuma ni pergi yang ngelak tu pun orang nama sudah hau termadak tu dia apa tu.
1: Ami soalnya tak kini, biar hau angkat nak termadak tu.
0: Jut cawu lau jujuin. Ilangin, kami ukiungin lima ane yuwin cahom, mesti mahai jangan ukiu jarak tersebut nyuju walor. Lima ane ayah tak tu halu kami ke seput tajui. Biar aku sakit langin lima ayah telok semat hamil lima ane. Imigal tu inna kasih imigal tu inna alai, cuma nak kerak telok semat.
1: Sikit tak tahu tahun nak beli tak cuma nak sikit tu nak beli.
0: Sikit. Wei limi sikit tak tahu silap cuma kalau sikit nyamil sikit tak tahu lau tengah minyak sikit halal minyak dah cuman makan. Wei limi sikit tak tahu silap minyak tu hantar halal minyak sikit tak tahu.
1: Dan nak umiak juga halu nana nanti kena kau situ.
0: Kita juga ni orang yang orang jaksa yang mesti kita tanggisan.
1: Terus kemudian ni, awal sunamnya awal aja halang wah, tercuma awal tapi nak.
0: Tercuma lagi sih, awal ilang, cuma tanya, kini upaya doktor sebelum mak tu. Awak sih beli lah kali, sahle sahan, tapi awal aja halang dok mereka masih kita lah, takkan nong mak tu, mungkin ikat kami awal tu lagi agak tercuit. Ini sah-sah, tetapi ni kita ada hamil orang kami umim mana kami juga hidup sini, tetapi ini selok sini kami umim macam orang ada kami untuk hidup. Jadi kita ada hidup yang tinggal lo, yang sebut di sana kita hanya share tu punya walau ya. Umiak zaman, aisyah malak sih maju halunak lo, sah-sah, tetapi umiak zaman itu tidak. Mereka tu ambil rumah tu dong.

ilatemat sa eksekut sagakan na mahatte ilata kuat kivallekinu ikatu jagatigi ikut agago tamasi utimin nikate matilugila temo blumi kiulak kiulak faik kaumaju tapi si bisin pleri yang mora na hatte watsao

Hila hila, tewa te tu sak sauna elaman. Tamna sili kan sena mi utalak sumayo. Bernadette. Patya kamunikat ligut saanya.

Karo nin nu vi jag gör nätto anu ringa 15 nilla sunninga 4 kimmer un nu vi jag gör nätto anu ringa 15 nilla sunninga 3 king 8 un nu vi jag gör nätto 30% patugun nalluni anu ringa 15 nilla sunninga 3 panetto un nu vi jag gör nätto anu ringa 15 nilla sunninga 4 rikitadra un nu vi jag gör nätto anu ringa 15 nilla sunninga 3 kangetrapik un nu vi jag gör nätto 30% patugun Naluni anuringa 15 inlesuninga 5 miktimatari kunnu nuva yagara nyattu anuringa pinganna yattu mi 30 inlesuninga 8 ipertu kunnu nuva yanyattu nuva yagara luni anuringa 1 yattu mi 20 inlesuninga 8 iglulik kunnu nuva yagara nyattu 30% patikunna luni anuringa 1 yattu mi 20 inlesuninga 5 shanirai kunnu nuva yagara nyattu 30% patikunna luni anuringa 1 yattu mi 20 in lessoning of 5 senikidwa unno avariyosh manyakto nuvuyeno anuringa 1 to me 30 50 mo koninga 2 kaushito